Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni tava mo. Tike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani tiye te kari me pate kari duong. Ka chodo te namne ya sa tari, te ni namne u tamulan te kuri eto o mida. Ya kwa mbuk cha dan ni, kwa bo tu tara ku te namne ya. Ku kya ba che te batu ni, di ye ta pita la di na ni. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu ti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa lah aku warna kau iya, bisa tidak hutang kau beli. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dia hutang niaga. Tu aku ada dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh nyibuk kan dua tu niaga aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau ini nama iya dengan boleh ilmu. Kumu bakina, akina dong aje, tak tuli je pakar piku, kebala. Naga ni, aku ini baju ada nama iya. Kuala, adu ada miya kalo, kau ada piu mampu dah. Panji ada, kada kian kamu kerja dulu ni, minisio ni, bunyi tu panjang ni, dorang betul.

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana

penyilo tika penyo owene elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa wo kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko sa lada. Nama, nisa yin kara atan pon na gran lome atan po blan yar. Yulun ba sa gane acha, ne chula gabana leke, ne den kabla atine na adubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abana ne tine, yulun wabna kane ya. Nama ba jala mwaka trene, kanam mwaka kaya na adubwa baka falaban kitade. Kedo na adubwa pro kinye koma, sa yin kene trete, katang mwaka mwa mwa kinye fiba asempo. Tuna ti sa yin, tido togo da gom na apipi kekwe mwa pwa abora ya, na achebo bwa benga ya anya bwane.

penyilo tika penyo owene elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te karibwa me pate gari dung, ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ndi kuri eto kumi ya. Ya kwa mbuku cha dan ni, babo tota ra kutina me ya, kuchia ba cheti ba tu ni, di ye ta pita la di nani, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, u tamu tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang siapa hutang siapa pada tu hutang hutang siapa hutang, kaya ada apa macam hutang hutang siapa hutang siapa pada jangan ni cewi hutang hutang siapa hutang, kadang ni ye tu hutang ujian puri ye, bila ni ada puan yang kaya ni hutang siapa hutang ujian ni, kalau hutang hutang siapa hutang siapa pada dua momo, dah dia hutang ni apa, tu apa dua siapa tu ting, kalau di tenir bunyi bukan dua tu ni apa, kaya kaya biasa, kaya nama benda boleh kalau dua momo, aku tu nama ya dengan ujian momo. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, aduara miliar tu. Kamu ada tu muda. Panjang tu, kadang-kadang tu, kamu kerja tu. Minit siu ni, bunyi tu panjang tu.